tonu wajang jero anai tuk tamara kokanga tamara ha dawa ayam jaya moi